taka imnya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasau.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu gozan niang.

0: 5 belas aku udah tadi lah. Iya nih, karan hau panen manis. Hau target 1 bulan, kalau ni funan dit, 1 bulan hau kuliah terlalu lah paling heta mana 70-80. Hau kontrol ni funan sana berarti liu seras resi. Iya nih, hau lah benih mas siram mai hola iya umar itu. Hau luar bandar kari lah durant ini mana. Iya nih, hau ni am be hau kuram idila malus makna itu kan. Be mak pindah kuliner, be mak lah ya. Mas dia ambil usaha be tamal nih be dia kela. Iya ni amni pernah mau beri, tapi beri ni aku orang kami atau kuliah atau resolve ni di. Mas kalau beri iya ni amni asin tiang saya buat tidak problem apa amni lain ha. Kalau itu halu buat satu tangki perisa beri. Amni ni beri ni pendes mak dada iya 2016. Be pendes dia kumai uluk kami uja be husi be uluk Jepang mau dada be si sukulau hata dada mai tiya ni mak amni hasai te ida. Sementara am halu tangki helatene. Nema pun dah kau tambah lepas proposal tambah amni tangki atau atau nane bapun awat cewek saju datang atau hadiah amni tangki ne nebe pendes darah tambe ne ya 2016 ne junta hamu tu gua beru mamai ne nebe pun dah ni file tiap mengam pun bapa box semane lebe ne mai kalau nane oh jeme sih ya ne pendes darah tu be ne hotu ami monta kira sekipe dah jeme jestau manten saum fasilitas nane grup ne hansa ami monta berhori hari be ne kalau ahte ne be ami decide umak kain dah kalau pulen dah 50 sen orang ne tahu hamu tu hori hari be be paralon rumah kita ahte kari ne permeru mana tambah iya be ulun ne beten mabarak problem masih hansa ne entah ema hansa be ita bolu malu ba tuir be mai i pois ami ema hansa patah semangat ya duranti at basic tina entah komu be ami hene gu komu sera keluar tarjetu ne iya kuaze dar muda pu 16 sida mung tuir mane hamu tu kame gu huat gal tolun resi hansa ne entah be fisik cewek mai tu sefusu dan cha im kuda molok lah ya. Ami responnya oh ami at kuda molos be lai ha. Entah liu banene ami sira. Sir fusu entah ansa be ne ita bel resolve lah ne mahal be ne ita bel resolve makne ita tinggi hasai dia parti lete ne basir ne teke tak dia basir la bele ba hasai kal be tangki ne hansa be uja teh barbarak nebe entau nami di sidit ya hasai sirne teh keta ini pois tamba tangki bone ini ami parti kraik mu uja hoto na nebe ahare agora semana lara hore bene mai la para entau ba oin mu ne tangki responi debe sira ida sirne teh ne kalau keta kona berarti ami hene tun me bene strangle tu na airne atur rezolve problema mu gidene di ho ami tangki ne di kalau tangki ne mu toma kona berarti ami henene bemas daru sampe ami uja mas daru rumah sampe atu halo antuk kuda modo rumah kuda halo ne ami ne lapayon tambah be stragono tambah itu kuda modo pritring bebar iya ne ami aldia tolu ham hela gabun dene tambah hene aldia hane kan ami hela la ape la tuir be aldia de hela ami aldia momenta la mus hela hene daru muda ku mus hela hene kami go ho mus hela hene nar tutu mus hela hene ami ne han sampe campur it ami jalur ne husi stra na mai pel ne momenta ba husi izen nini ne ne la hata polona suku ruam hela ambali baliza mes stra ne dana sori bane la hata kuda han sampe atu kuda barak liu iya ne atu kuda barak liu habal sane ni stra ka baladila tambah besar buat kutul mutin ni. Ni akan lupa karena konu itu berarti ni akar pelagi lah dilamat itu. Tambah ni memang ihalaran mah kurang konu mah wasai itu. Tambah buat kutun dan nenek ni mah karena nenek. Ni kalau Everina mah tahan lah ni dia akar pelagi lah dilamat itu.
1: Entretanto, coordenador extensionista e posto administrativo Bazertete Felizmino Gonçalves Hateteng. Aproveita estado de emergência e a iniciativa coordena malu a comunidade selo halu fini batanjarinas no Sabraka. Informação completo maita acompanha hamutu.
2: Processo ami halaiba pembibitan Sabraka wane ami aproveita estado de emergência nian então do que halimar hia uma da ami coordena malu belum malu ami halu aktividade dane atune ho di halu aktividade atune to be estado de emergência de hota ami beleba halu serviço então idane ami realiza tena. Idane ami nia inisiativa rasik ami kubolo malu si kolega extensionista, kolega floresta e mas kolega plantas halo pimbibitan ba tanjarina e Sabraka honia montante debe ma ami plano maxi halo mazi minus atu besik be 10,000 apes depois idane ami siharetan ai wan silo kanesan mangustaun rambutan sekar kamu tu ko cewes ami mos bele prepara ID lah California atau ni bele ajuda mos ba itania agrikultor tiliu ba tanjarina idane ami ne ami hola di jaung kata se Persija Barat ami se faan mai be amu tu ko NGO cewes nian entan ami bele apuyu ba tarje tu cewes nian tiliu ya suku ne be mak cewes servisu ba idane hansa ne ini su tamba primeiro ho hare ho si problema pasado kata cewes apoyo material e fini balu ba itnia agricultor sira mabe topin ba balu halo tuir para halo pin bibitan e balu la halo mabe ita ob tuir itna observa kata sira halo pin bibitan e resultado la iha enta idane hamosu inisiativa ida ho si hau ho kolega staff cewes nian ami koko para halo diskusaun atau kriya aktividade ida iha fat nida konsentre fat nida depois maka ita bele distribui tempo ida
1: Felizmino Gonçalves nia observa durante ne ba familia tazetu nebe CWSC apoio material ba barak maklahalo fini
2: preparasaun husibe pembibitan tanjarin dane maka primeiro ami tenki identifika fat ne primeiro maka tenki asesu ba be asesu ba dalan asesu mas balina komunikasaun segundo maka ami tenki buka be fini tenki fini dia terceiro maka ita tenki buka raimeta ne be maka honia be komposisi nutrisau ne mak as atu ne wani ta halo pembibitan labele mortalidade ne tenki minus labele mais kona pembibitan ne be ami halo agora ne foi ami halo mai be involve iha be aktividade extensaun quasi tina sanulu resin ami hamuto ko itne komunidade sira me halo pembibitan mai be idane foi primeira vez ami halo ambulu malu ia ami kria konsentra kolega extensaun extensionista iha fatin ida ne mam foi halo
1: iha fatin hanesang povo agricultor Florindo dos Santos apoio husi CWSC oferece modu musang halo kantareirus hodi kuda modo no hakiak manu kazal atu sustenta umalarang no oang nia sekola.
3: Tapi durante ukunana am kurationa, neve am kurationa cewes mai omenta tam, cewes potang adila musan ho modo, neve cewes permiru mai poma manu, manu amanda ho inenda, or manu komesa husi kene manu komesa berkembang, komesa atu si dari sin, manu komesa mati fali. Nabi agora kair balu faan, pus hola fali mana? Pus potan be adila musan mai mak kuda ne. Pus kuda ne ita halo tebe, komesa hada kuang sana, tau tia modu musan. Ba hal tekan tadi ruh tu buka remetan. Ita lebih le tau remetan lebe sera pupuk kurian la dia pupuk karate bibite. Orai meten balu eh tuh si burlaran nama mam raut misalnya ni memoro ni buras. Uza wafan balu husi merkar me borong toh ni. Nah kan tadi ruh dah ita 25 meter berarti ita faan $25 na. Sermai serpo 20 ya lori bah.
1: Iria Pereira Mendes Feto Agricultura senti kapas tebes ho apoio material husi NGO CWSC. Ba informasaun mai ta kompanya hamutuk.
4: Masak kuda modo de. Fuen da 2019 ya. Mustarda, kanko, baria, adila. Ami hetan apoio husi NGO CWS. Servo modo musan, hansa kraudikur, besin, sa dabaliu, serna serma po. Halo kabu, langsung ami bibit, ami kuda de. Tuer trenamento, nene ami halo husi itahan timor tradisional de. Nebe ami halo hansa itahan IB malaria, itahan serna ami rega, kuda pal modo ba. Sinti dia kapas, tebus mayang. Para ami bele, ami feto serna bele, iha servisu itu. Sekarik lah ami haumatur halimar de.
1: Iria Pereira Haktuil. Modo nebe sira kuda lori ba merkado faang no balung handet
4: ami usabahan usaba faandet am lahalo ngana ndam lori ba faandet amu tu lori faandet kosang mai ha makrai rai hamu tu ko tu man husumal ai fa malu na ane mai husa jura ba sewes ma sewes agora hamri ko na di hangat mai jura ami bar hodi tuir be agora tu sosa pelte atu be mai hadi am pelam nebe dan
1: o vintage ne mak informasaun ba lorong ohing Husi studi sentral Kampung Alor Dili, Hawer Sianabelo, Lorip Kipa Nebe Servisu Hato Brigaduain, I Adeus.

dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

0: Loron diak ovintis, hamutuko hawer siana belo ia noticias nacionais. Depois di descansa husikinta Portugal, ia inisiativa rasik hakiak ai oang. Leopoldino Mendonça hateteng objetivo husikuda ai oang apoio garantia necessidade ia tos rasik no familia ka enzeo ruman ia necessidade rasik, maita kompanya hamutuk.
1: Objetivo husi hakia kayuang idene kata ituang atau garanti bahau ni tos rasi atau bele kuda tuang husi race tu nebe kuda bahau ni tos hau bele fang voluntariamente ba sedet na ka persija tu kuda bele fang bania nini preso negosia prosesu atau hal pembibitan dene hau husi itania preparasan plano atau hari biberus kikuang ida ka mahong kikuang ida husi prepara airing preparan ini ya kubertura, depois di sana prepara kanteru, depois di prepara kanteru, kita konstrui ke hari, ke konstrui mahonida, kita prepara fatting atau bela kari fini, depois di prepara fatting, kita kumesa buka fini tuir necessidade itaniang, tuir itaniang necessidade atau bela prepara kata kita halotos, signifika kata ke fuang ke kurasang batos nian maka biberus di sana. Spesies saya dah makai kita plano atau kuda, for example hanya sang aifuang, aifloresta, ka spesies saya luk nebe kita prepara plano atau kuda bagi kita netos, kita tengki hakiak dahulu iha biberus ka fatimang dene. Iya, antis dia dene, hau hetang experience tuang, iha altura atinan sanul resing hau hetang experience tuang husi kopera sang agrikula portugues iha timor leste, diliu iha munisipio alio, kinta Portugal alio. Então, hoje também, maka hau kriya inisiativa rasik, uensa maka hau bele hakia rasik ituang, hodi apoio hau nia necessidade, e hau nia tos rasik, ou mesmo bele apoio vizinho ka familia ruma, ka enzio ruma, ni sira nia necessidade, ba sira rasik. Hau hosi 2003, hau serviço ane san trabalhador, ia PAD RDTL Timor-Leste, ia Aleu, quinta Portugal, aprendi o Sidney Bamai, tô tina em 2013, e depois de Dene, eu senti coletona, tá o russo descansa, e tô agora. Tamba, aí horas importantes teve, ba Itaema, então, depois de eu russo descansa, eu sei quinta Portugal, e eu cria Hanu Enrasic, a tu bela halo, tu ir saída, maca, eu retang experiência, ca conhecimento saída, maca, eu aprendi o Sidney e eu coco halo rasic. Tina, eu sempre aqui, tu ir necessidade. Emane ve mai husunia no haune necessidade rasik. Iane hau hakia tanzerina itu, cengke ka bebaen bolu gravin itu, pimenta itu, no ai mahone itu, inclui mo sai funa itu, iha mo buah naga, ka ita bele dehang iha mo sai fuan sira hanesang pita sina, iha mo pimenta hau hakia kine. Katak bele fahe ba parti tolu, parti primeiro ita dehang ai floresta sira maka hakia kine. Parte segunda está dehang especiaria sira ka tempero sira hanesan cengke pimenta no canela e parte terceiro hanesan aifuan sira hanesan tangerina pitaya abocado tuang makau hakia kene sabraka leve hau hakia buah naga.
0: Leopoldino relata sidauk iha mercadoria proprio nebe fixu halo negocio no hasoru desafios tenki trava viveros tamba ema la sosa.
1: La iha mercado proprio wahau. So iha nakloke ba komu nakloke ba mahoto kari semak mai hal negosi ni akar futi diretamente oke futi diretamente nebe sidau ki ha merkadu ilan nebe fisku bahu lai ha e maruma to mai husu hal tenki trabai ha viverus tamba ida nebe obstakul kata ka e malai mas sosa ne ita suru desafiu ida maki dene nini dia kata ka hau bele kuda rasik la labuka.
0: Leopoldino Mendonça, husu ba Ministério Agrícola, Floresta no Pescas, atu kria plano ruma batos naing nebe hakiak ai oang. Informasaun kompleta maita kompanya hamutuk.
1: Nebe ami husu ba video Ministério Agrícola, Floresta e Pescas, bele lau ba itani atos naing sir hotu, karikasoru mos tos naing balu nebe hakiak ai oang, i bele kria mos plano ruma, onsa husi tos nai nebe hakia kai horis la hakia kai horis mus bele hetang hotu husi dan nebe hakia kai horis
0: iha fating hanesang feto agrikultura husi munisipio aileu seloi krai ilari de aruzu hateteng haku kuda modo iha rihung rua tolu no senti kontenti. Informasaun kompleta maita kompanya hamutu.
2: Kuda moro 2003 da. Han tempo ni fulang ida han sambor metan mor muting. Sekari cauliflower, borkuli, chine serne han fulang tolu hobalo. Rasik. Oho han serne ditsa. Azuda to han sa iskola tam serbati iskola mesa. Luriba mercado ho titu bakmane kredit sira makmai sekarang sira futi yang samoro yang sabanjir entah sira futi yang sa 25 kilo dit entah nyaris tu sira nita tinggi lori ba mercado.
0: Ilaria de Arauzu esclarece tinang ne la lori modo ba mercado taibesi tambah selu kereta karung no modo barak estrago susi ular.
2: Tinanda no maklaba tambah ita rona hosit sam dan sane pues yang sa mercadoan hilak bonemos sira hola hela nebe dek lu afori tonaba. Waktu luar file bagi hadil ya, bahwa toba futun dah $1 ka, hanya sandit. Ida 50 sen, nanti 50 sen, mesti hanya iya hela. Nebe waktu sultan kareta karun. Nebe tina ne malaba. Ular mungkin struggle liu. Ular ne kalau ular iha rayoko sansa be ular meta ne, abian ular meta ne tina kuntuk bani takura, lansa ne ida. So kenu sama tina ne takura be ular ne bela tam hansa ne. Iha, hafu entako kohala ne bahwa saya bela tahu leh masa. Nebe kolega orang orang main nebe ada no main berharilah hewan nebe kan terdeus nene. Nusam kau ni moran nusam kau kura bawa ni bel hansan nene. Nebe hewan kolega nene mesti ane. Hewan kan terdeus hansan nene hoto mes ular hansan ni ane lahir. So ular kikuan nebe hansa karu moro tahan nene. Entah ni oni anda nene hansa ular be itaran sa kita tahu kali. Barat ada itu ular iya dunia mesti dah kikuan be ni hansa masih selabar dahin be ni hodi karwa. Abe, haunian lah eh. Haudan haunian ne fuin mak agor tina dan ne mangsa fal ne. Tintina ne lai ha. Hau hakaran haun kam terderus ne. Hau hakaran kura ba labelo mate. Nia tinggi muris kompletu. Ne be mangsa tu mai holamos. Ita baku ba ne mas. Ema ne holamos ni tinggi manan. Agor kam terderus mak hangsa mate. Tia ida ruga kara. Eh, mate. Kam terderus ina mate barak sa. Tolbi. Hamu sanu ingkona hala dan agor. Adatu hal hanu sapra watu rege ular ne. To sirne hautane kandu heta nansane anta hasai lima ne hansane hili de tirayokos hasai te hoto anta hau nervuzo honia sura ta hiklak me ta utrit pa hiklakona a selai fai hala dorok ti hama sai da lor falne ven rega faliba moro ne pade ni atu label kontinua ida nemo sansane amenta ta no hal ta nansane saruka ne vel haten de natu haluan o insam ni atu lak.
0: Além de ne, diretor executivo Permatil, senhor Ego Lemos, foi solução ba problema nebe povo agriculturis husi selokrai enfrenta, kona ba ular halo atakas ba modo nebe sirakuda. Ba jornalista Radio Rekambia ihanya kenar Fatim Permatil Farol Dili, ia sexta-feira, loran sanulu resing hitu, fulang novembro, tinang rihung rua rua nulu.
3: Caso para que acontece. Udah han modu sira. Ida kalau ida tambah kondisian rai. Kalau rai laburas maka ida halo modu sira meter kuda ne la sodal laburas. Segundo fini dalma fini ni dalma kita halo fini ni dalma ka rala barak agar dalma kita halo fini sira itu dalma barak. I fini barak ni dalma Israelil barak makala bela data kau itu niya. Ambientika, patin lokal. Di sini barat mus lori moras susi radio mai. Dan dalam ada antisita tu resolve problem ni ting hari kausa problem bazu tu si situ sana rasa kausa tu pesiat akan. Nampak ida perlu mus

taka imnya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasaun.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

Malu kerana na insira, kamu tu paling hau nima, hau nye belum trinci. Ya programa, ina ngamang nye mata dalam bala barik normalnya di jumpa bimentu. Kusi fulan sana lu resing walu tu tinan tun. Molok ne, hawa tu hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba di jumpa bimentu hatene no matene kenyang. Tiap malu kerana na insira, molok kita hutenya programa, tuin mai ita barona lai, mujika furakida ho titulu hari damai.

0: Loron diak ba maluk o vintes radio rakambia sira hotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozo e a Notícia Nacionais. Itahu ho informação. Iha episode badahat itasi kulia konaba populasaun lenu kahu menus husi suku lore tamba konsumu husi komunidade durante ne. Membru vida moris o konservasaun postu lore Julia Fernandes hateten ihatinan rihun ida atusia sianuluresin ida to ihatinan rihun rua sanulu populasaun lenu barak ihatasi lore. Mai be ihatempu agora populasaun lenu komesa menus. Mai itarona hamotuk informasaun husi membru vida moris.
1: Ah, muito ansa bilan sata mai hanu. Nem bambe nene lelu ne bara. Ansa kalan de ami heta rua katun ansa ne. Pois ami ami foti tia mai halo modo konsumu atu. Mas agora la dumi de. Muito bilan satu mai habe 2010 ansa nene ne lenu se bara. Ne ansa ambatasi ne paling kalan ida ami heta rua katun ansa ne. Lenu bara ni iha 91 to 2010. Se bara agora le laia semana itu se vita babus la heta no no urune bara nyan sakala ni sai ne rua tulu ansa men sa agora 91 to 2010 ne bara ne kalkala sirasta sta agora la kalestraga hutu na men sana ne ansa ita babus la heta no na fatin de musi ta la heta no na.
0: Além de ne, membro pescas Rita da Costa Hatutan, minha ho família sempre consumo lenu tolu hona ang lenu. Mai itaron hamotuk informasaun detalhe usi Rita da Costa.
2: Hani wan sira mansa batasi sira hetan lenu atau sira luri mai sira balu haloba ni tamun de balung oho tamun balu haloba tukir sira haloba mes hane gustu balung ya tolu ne sira futi ba da apa balu sira be halo tam halo marang ne ibu di hande la fangi ja ni hande ke iha sira batin atau luri mai faa sira fangne la liu meaning $5 ho $3 ni ande jane mak sira faa.
0: Diak maluko vintes radio rakambia sira hotu informasaun ne mata kaitani hasoru malu balorung ohing iha Notícias Nacionais husi estudio central radio rakambia kampung alor dili hau Fernanda Muniz Arozo lori ekipa ne bester bisuba programa idane aksumikang husi tabot sirnia futar tilung i adeus.

0: Loron diak ba maluk ovintes radio rakam bia sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu i ha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Iha episode daneng ami seluri itabociran sehatene liutam beneficio husi raimara no tasilaran. Ekipa tekniku husi konservativa internasional CI durante ne fo apoio massimo a grupo konservativa leno iha area parque nasional Ninukoni Santana. Ba informasaun dahuluk itasirona hamutuk li husi koordinador parque nasional Ninukoni Santana.
1: Diak, obrigado para kapa bibang au karaka. Explica kata antes mai CI ulu tempo city spinya ane sang oheng civic group konservasau explica detail ona husi city sp ahu iha 2009 wangira mai halo peskija atu halo establishment ba area protegida maringa hitu nebe maka establece iha parque nasional Ninukoni Santana I husi city sp niang ni continuo saun maka obra nebe maka city sp husi kela maka city sp muda fali mai CI continua ito ing lorong husi 2009 ito ing lorong I aktividade nebe maka CI halo en general aktividade lugu kida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa Hareliu ba konservasaun terestri niang, hareba itania protesaun ba itania rekursu primaran niang, I parte ba marina niang hane sang hau nudar, marin field koordinator o hau nia ekipa hotu, field assistant nang dua, o community base field assistant nang tolu, inkluih ho amina gestor basic, amina servisu maka hareliu ba gestaun marina niang. I hareliu ba gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parque nasional ne.
0: Coordinador Parque Nacional Ninukoni Santana, Alcaterio Abril Domingo Satuta, objetivo husi socialização hasai consciencializa comunidade sira iha consciência atu conserva rico soin tamba sector turismo no sector pescas maksai hanesan preservação ho di sustentabilidade economia povo Timor-Leste. Mai itarona hamotuk informação detalhe.
1: Antes halo aktividade halelu ba protesam linuk nian amina ekiparas halo uluk sosialisasaun kona ba protesam linuk nian iha suku hotu nebe maka existe iha parke nasional inomos suku wijingu walu suku nen maka tama parke nasional maibe agor aumenta ba suku hitu osia i suku sira nebe maka tama parke nasional maka anesan suku lu kom nerasik suku bauro suku Mopitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara i additional suku Sira nebe maka tamfali na parke nasional maka nesamos Lore he Segundo i suku Iliomar Primero nomos Kainleho Iliomar Segundo rasik. Hansan suku Sira nebe maka hing ame haute mine konservasaun internasional halo sosialisaun iha suku Sira ne hotu hareliu kona ba sosialisaun kona ba protesaun lenuk ni kuniang objektif husi sosialisaun idane oin sa para ita convince ita consensualiza ita ni komunidade sira para sira ia consciencia atu bele conserva ita ni recurso in sira belau si ata silaran deit mai vemos iha parte terestre niang tamba hanesang ita hatene katak setor turismo o setor pesca idane maka hanesan pre reservasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai reservador saun ba sustentabilidade ekonomia nebe maka ita bele uza iha tempo naru sewang hira itala konserva bot sirane hotu entaun abam bairua itane oam beoan siramos se la aproveita e bela deha sira fosa la fali baita.
0: Alcaterio mos informa kata ku si referencia nebe iha lenu nebe mai raitulung iha tasi ibon katak ne lenuk original husi fatin refere. Tamba iha lenuk migrante ka lenuk husi na saun selu. Mai itaron hamutuk informasaun klaro.
1: Tuir siensia cintista sira nebe maka referencia balu nebe maka ita hetang husi siensia sira katak sira ne wanghir sira tu mai rai tolong fali ne 20 tahun lebih maka foin sira mai rai tolong kita usi tinang hirak ne laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado ka kabe main taun ida nemos fo impactu negatif ba ita sekari kita kontinua oho lenuk sira ne tambah saida lenuk sira ne be maka hanas mai tau tolong ya area ida ne rasik ida ne maka lenuk lolos husi suku ida ne nia sewang hira ita halo moho ho tu entau ida ne lai hawa naik kan saya tanya lenuk lai hawa tama saya dah maka kita bela detek tahu defini kata kita ne lenuk nebe maka mai rai tu ne maka kita yang rasik tambah lenuk sira nebe maka kita silaran kita hetan ini Laos kita timur ni aneh tu ne bela lenuk migrante lenuk kusina sana sira seluk mos sira bela mai pasiar mai buka hangi hanya tempo atau ba tulun maka fuen sira fila fali ba ya fating nebe maka sira ulu kahuris ba ne rai tulung hanya ba example idan maka hanya sana tambah kusine ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track tuir entaun se lenok nebe maka ame monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenok kitra kikip ingles bolu hawksbill ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ame monta husi ila jako mos ame monta no mos sukulore primir mos ame monta.
0: Ia bivang ne koordinador Parque Nacional Ninuko ni Santana Hatutan tuir observasaun nebe iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasaun no komidade siramos iha regulamentu halo patrulio iha tasi ibu ita sirona hamutuk informasaun liutan
1: tuir observasaun nebe maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele deha hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk niane tamba ihanene hanesang komunidade sira itane grupo konservasaun sira nebe ihane sira mos regularmente halo patrulamento iha tasibun sirane entau ngidane mos hanesang lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinu oho itane lenuk nebe maka itane leirasik mos protegene.
0: Coordenador Parque Nacional afirma, equipa conservação e a plano halo dados clean con o baleno kira, maquema ojo cada semana no cada fulan. Sira iha plano hari equipa ida, envolve hus grupo conservação no staff técnico costeiro iha suku. Ta sirona hamutuk informação claro.
1: Iha semana kutuk liba mak hau foin kualiha o aminia equipa ne katak. Tamba agora ne kanita fokus liba, unsa para ita proteze netulun sirana. Ne prema la estraga mai be agora ne ita mustenki komesa koko ona atau bukan ya estragu sirane ne kule sirane parita bele hatene duliu hane sanghi area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku baleja suku lore primer ho suku mopitine ras ita koko atau buka tour date be nene ne sira ne be futilenuk no one ita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira nebe hau label fo asabe dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mun database mos iha mai bene laos ba sa hira maka mate ne mai be ansa ba hira maka ami konsege protege ona husi tinang hirak ne lara mai be o bajea ba pergunta ida nebe maka pas tebes entau hau musiha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve husi tanya grupo konservasaun nomos ma itanya staff tekniko yang sagora kore kostiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne hane para ita bele hatene podi sura okada fulang ne linuk ho total ida ne makamate.
0: Diak Maluku Vinte Saradio Rakambia Sirahoto, informação no mata Kaitanya Hasuru Malu, Balorung Ohin Iha Notícias Nacionais, Husi Estúdio Central, Rádio Rakambia Kampung Alor, Dili, Hau Fernanda Muniz Arroso, Lori Equipa Nibia Serviço Ba Programa Idane, Aksumikang Husi Itabot Sirnia Futar Tilung e Adeus.

dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza nia,

Malo grama na insira, amutok faleho hao noy mar, hao nyo belong trinchi, ha programa, inangamang ni mata dalam balabarik normalnya di jong pavimento, kusi fulan sa nuluresing walu to tinantono. Molok ne, hawa to hanya lorong diak bay mihut. Di hedi saong ni lorong, ita se kolia konaba, di jong pavimento ha tene no matenek niyan. Diak malo grama na insira, molo kita hutin ya programa, tuin mai, ita barona lai, mujika furakida ho titulu hari damai.

dalam terik ida iha fo noto iha oda matang bot ida loke oda matang ne notama bamundu fo ne atu goza niang.

Malo grande na insira, amuto faleho hau Neymar, hau nye belum trinci, ya programa ina ngamang nye mata dalam bala barik normalnya di jumpa bimentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan tonu. Molok ne, hawa to hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saun ni lorong, ita sekolia konaba di jumpa bimentu hatene no matene kenyan. Tiap malo grande na insira, molok kita hutene programa, tirmai ita barona lai, wujika furakida wa titulu hari damai.

liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

Lalu kelana yang sirah, kamu tuk faleho hau noimar, hau nyebelun trinci, ha programa, inangamang nyemata dalam bala barik normalnya di jomba bimentu, kusi fulan sana lu desing walu to tinan tolu. Molok ne, hawa tu hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jomba bimentu ha tene no mat tene kenyan. Tiak malu kelana yang sirah, molok kita hutinnya programa, tuin mai, ita barona lai, mujika furakida ho titulu hari damen.

nea koko husu. Nai fofila hau ni mundu, hau atene au la perfeitu. Nai tebe sa sireo prontu, yeah. Perguntas bara komesa mosu, anjuda guarda mai hafanu. Hau ni livro sireo kotu, yeah.

Lau liu dalam terik ida, iha fo. Noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niak.

0: Lorondiak bamaluk ovintes Radio Rakambia Sirahotu, hamotuk falohau Fernanda Muniz Arozu e a Notícia Nacionais. Itahu ho informação. Iha episode da nem a misilori itabotsira se hatene liutam benefício husi raimara no tasilaran. Equipa técnico husi conservativa internacional CI durante ne fo apoio máximo a grupo conservativa leno e a área parque nacional Ninukoni Santana. Ba informação da huluk itasirona hamoto kli husi coordenador parque nacional Ninukoni Santana.
1: Diego, obrigado para o babibang ao caraca. Explica kata antes mai CI ulu tempo city spinning ane sang oheng civic group konservasao explica detail ona kusi city sp aku iha 2009 wangira mai halo peskija atu halo establishment ba area protegi de maringa hitu nebe maka establece iha parke nasional Ninukoni Santana i husi city sp niang nia kontinu saun maka obra nebe maka city sp husi kela maka city sp muda fali mai CI kontinua ito ing lorong husi 2009 ito ing lorong i aktividade nebe maka CI halo en general aktividade lugu kida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa hareliuba konservasaun terestrenian areba itania protesaun ba itania rekursu primaranian i parte ba marinanian hane sang hau nudar marin field coordinator haunia ekipa hotu field assistant 92 o community base field assistant 93 include ho amne gestor basic amne servisu maka hareliuba gestaun marinanian i hareliuba gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parque nasional ne
0: coordenador parque nasional Ninukoni Santana alcaterio abril domingo satuta objetivo husi socialização hasai consciencializa comunidade sira iha consciência atu conserva rico soin tamba sector turismo no sector pescas maksai hanesan preservação ho di sustentabilidade economia povo timor leste mai itarona hamotuk informação detalhe
1: antes halo aktividade halelu pa protesam linuk nian amine ekipara sik halo uluk sosialisasaun kona pa protesam linuk nian iha suku hotu nebe maka existe iha parke nasional inomos suku wijinga walu suku nen maka tama parke nasional maibe agora aumenta ba suku hitu osia i suku sira nebe maka tama parke nasional maka anesan suku lu kom nerasik suku bauro suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara i additional suku Sira Nebe maka tam falio na parke nasional maka nesamos Lore he Sigundu i suku Ileomar Primero nomos Kainleho Ileomar Sigundu Rasik. Hansan suku Sira Nebe maka hing ame hau temine konservasaun internasional halo sosialisaun iha suku Sira Nehotu hari liu kona ba sosialisasaun kona ba protesaun lenuk ni kuniang objektif husi sosialisasaun idane poin separa ita convince ita konsensualiza ita nia komunidade sira par sira ia konsensia atu bele konserva ita nia rekusuin sira belau si atas silaran deit mai bemos iha parte terestre niang tamba hanesang ita hatene katak setor turismo o setor pesca idane maka hanesan preservasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai preservador saun ba sustentabilidade ekonomia nebe maka ita bele uza ia tempo naru sewangira itala konserva bot sirane hotu entaun abam bairua itane ombe o siremos se la aproveita e bela deha sira fosala fali baita.
0: Alcaterio mos informa kata kusi referência nebe iha lenu nebe mai raitulung iha tasi ibum katak ne lenuk original husi fatin refere. Tamba iha lenuk migrante ka lenuk kusi na saun selu. Mai itaron hamutuk informasaun klaro.
1: Tuir siensia cintista sira nebe maka referência balu nebe maka itahetang husi siensia sira katak sira ne wanghir sira tu mai rai tulung fali ne 20 tahun lebih maka foin sira mai rai tulung tahun usiti nang hirak ne laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado ka kabe main tahun ida nemos fo impactu negatif ba ita sekari kita kontinua oho lenuk sira ne tambah saida lenuk sira ne be maka hanas mai tau tulung ne area ida ne rasik ida ne maka lenuk lolos husi suku ida ne nia sewang hira ita halo moho hotu entau ida ne lai hawa na ikan se ita ne lenuk lai hawa tambah saida maka ita ita bela detek tau defini kata ni ida ne lenuk ne be maka mai raitu ne maka ita ne yang rasik tambah lenuk sira ne be maka ita silaran ita heta ne ne Laos ita timur ne ne hotu ne bele lenuk migrante lenuk kusina sa sira seluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka fuin sira fila fali ba ya fating ne be maka sira uluk ka horis ba ne rai tulung hane ba example ida maka hane sana tamba kusina ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track tuir entaun se lenuk ne be maka ami monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies ne be diferente ida husi lenuk kitra kikit ingles bolu Hawksbill ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ami monta iha si ila jako mos ami monta no mos iha sukulore primir mos ami monta
0: Ia bivang ne koordinator Parke Nasional Ninuko ni Santana Hatutang tuir observasaun ne be iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasaun no komidade siramos iha regulamentu halo patrolio iha tasi ibu ita sirona hamutuk informasaun liutang
1: tuir observasaun ne be maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele deha hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk niane tamba ihanene hanesang komunidade sira itane grupu konservasaun sira ne be ihane sira mos regularmente halo patrolamentu iha tasibun sira ne entau ngidane mos hanesang lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinu oho itane lenuk ne be maka itane leirasik mos proteje ne
0: Koordinador Parque Nacional afirma, equipa conservação iha plano halo dados klean konoba lenu kira bakema oho kada semana no kada fulan. Sira iha plano hari equipa ida envolve hus grupo conservação no staff técnico costeiro iha suku. Ta sirona hamutuk informação claro.
1: Semana kutuk liba makhavu foin kualihau amini equipa ne katak. Tamba agora ne kanita fokus liba unsa para ita proteze niatulun sira. Ne prema la estraga mai be agora ne ita mustengki komesa koko ona atau bukan ya estragu sirane ne kule sirane parita bele hatene duliu hane sanghi area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku baleja suku lore primero ho suku mopitine ras ita koko atau buka tour date be nene ne sira ne be futilenuk no one ita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira ane be hau label fo asa be dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mun database mos iha mai bene laos ba asa hira maka mate ne mai be asa ba hira maka ami konsege proteze ona husi tinang hirak nen lara mai be o bajea ba pergunta ida ne be maka pas tebes entau hau musiha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve hus itanya grupu konservasaun namos ma itanya staff tekniko yang sagora kore kostiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne hane para ita bele hatene kodi sura okada fulang ne linuk ho total ida ne makamate
0: Diak Maluku Vintes Radio Rakambia Sirahoto, informasaun ne mata kaitanya hasuru malu, balorong ohin iha notisia nasionais, husi estudio sentral Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, hau Fernanda Muniz Arozo, lori ekipa ne bester bisu ba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

0: Loron diak ba maluk ovintes Radio Rakambia Sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu iha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Iha episode badahat itasi kuliah konaba populasaun lenu kahu menus husi suku lore tamba konsumu husi komunidade durantene. Membru vida mori so konservasaun postu lore Julia Fernandez hateten iha tinan rihun ida atusia sianuluresin ida to iha tinan rihun rua sanulu populasaun lenu barak iha tasi lore. Mai be iha tempu agora populasaun lenu komesa menus. Mai itarona hamotuk informasaun husi membru vida moris.
1: Ah, muito ansa blansa da mai. Nem bambe nem lelhe bara. Ansa kala ndi ami heta rua ka to ansa ne. Pois ami ami 40 tia mai halo modo consumo atu. Mas agora la dumida. Muito bilam satu mai habe 2010 ansa nene ne lenu se bara. Ne ansa ambatasi ne paling kala ni da ami heta rua ka to ansa ne. Lenu bara ni iha 91 to 2010. Seibara agora le laia semana itu se kita bagus lah etanono ulu ne barak ne ansa kala ni sai ne rua tulu ansa ne agora 91 to 2010 ne bara ne kal kala sirasta sta agora la kal estraga hutuna ne sana ne ansa kita bagus lah etanono fatin de itu sita lah etanono.
0: Além de ne, membro pescas Rita da Costa Hatutang, minha ho família sempre consumo lenu tolum ho naang lenu. Mai itaron hamotuk informação detalhe usi Rita da Costa.
2: Hanya wan sira mansa batasi, sira hetang lenu atau sira luri mai. Sira balung haloba ne tamun de, balung oho tamun, balung haloba tukir. Sira haloba mes. Hang ne, wastu dulu. Balung ya tolu ne sira futiba daang, daang bahan. Malu sira be halo tam halo marang ne ibu dihande la fangi ja ne hande ika iha sira batiru ataluri mai faa sira fang ne la liu meaning $5 ho $3 ni ande jane mak sira faa.
0: Diak maluku vinte seradu rakam biasira hotu, informasaun ne mak tah kaitan iha soru malu, balorung ohin iha notisia nasionais, husi estudi sentral, radio rakam bia kampung alor, dili, hau Fernanda Muniz Arozu, lori ekipa ne beser bisu ba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

0: seni itu terutama itu kerja admission, kerja kontak tu bama, itu kerja fundus itu. Nee kerja fundus, investment itu tu kerja fundus. Laya investment itu nebe ke laya fundus, itu kerja fundus atau desimulai. Ita kalau kita serius, investment itu kerja fundus. Depende bab planu ne ya tinang gua tinang turu tinang at bau ini kesiat tinggi saya dah nek ting klaru tinggi ya kontinu semua ke tena stadu fiar wajin serumah fiar itu huri fo funus karik baik. Ah kono bab lenuk ni ane ya obstacle barat. Primer mau kau nama sifat explain ane ira fali ya kalambot ni ita maliri keteng ki bahaya ni fatim fixir ane ane kan titik empat titik ke dua titik ke satu ketiga sur ne bali bau titik sembilan sepuluh sur ne barai mamu kene bau. Fetu sih nanti kian, mana sih nanti kipah? Ini, ne obstacle. Fetu mak bayi entah sih macam mana. Tapi sih ada nafat ini ya, motivasi, ya voluntary, ya motivasi. Kodi kontribui ba dekat tu ministerial, diploma minister konjun tu nomor 12/2015 ni ba. Sih dayan, dejunen tinggi lau, bangira ita komuner nivel rural sih ne maka ita presija aktiva direktamente. Presi, ita muslabele takamatan parte autorade munisipu nasional ni agensi muslabele takamatan kata. Esforço sirne talabele laho voluntário tinamatina ne ita susah minimum ita valorize tok hakbesi tok anba sere ma grupo ne enfrenta atru resultado ida nene aumenta tan aumenta grupo ne sus tablemos aumenta atru ne recurso barako ita pedje conserva
1: Diak Maluku Vinte Saradio Rakambia Sirahoto, informação no Maca, Caetani Hassoro Malu, Balorum Ohin e a Notícias Nacionais, Rússia Estúdio Central, Rádio Rakambia Kampung Alor, Dili, Rau Fernanda Muniz Arroso, Lori Equipa Nebes Serviço Ba Programa, Idane, Aksumikang, Rússia Itabot, Sernia Futar Tilum e Adeus.

0: ita tenki pensamento ida nebe maka kritiku, ita tenki pensamento ida nebe maka analitiku atau hal analisa nebe diak bahaya realidade sosial, ita precisa sai hanoin ida nebe maka inovativo, atu nune tenki continua progresso ita ne pensamento ida nebe maka primitivo, ba pensamento ida nebe maka kritiku, pensamento ida nebe maka inovativo, atu muda buat ida nebe maka diak, buat ida nebe maka diak. Begitu.
1: Oke, diak maluku vintis. Antes ita ba continua tang ita nya programa, husi belon seles, se ofrece tang musike ida turmai.

0: Oke, dia ke Maluku Vintage, dan ya, maka musika furak nebe. Pusi belum seles, sofresho naba Maluku Vintage, kita ba kontinua na fating ita nia programa. Oke, belum justin, hanesan juventudi. Mehe saida maka ita bo tira iha, hore kontrubi ba na saung nofo apoyu ba desenvolvimento.
1: Los duni kata, ita juventudi irane, juventudi fon era milenial ne, ita nemak juventudi. Tambah ne maka, ita hanesan ram fon, otas fon bana sound fon ida ne ida juventudi mustengi hanoin ida ke fon la osona atu continua ba hanoin ida ke sirahalo la condiso situasaun no condisaun ka ambiente pobu ninian mabe ita precisa ha horis hanoin ida ke fon hanoin ida ke dia ba pobu ida ne nebe mak durante ni ita